0: men kira pa se waya kina kana konte kana pana enti ara mo te tamaro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi re ni kar kwam tangi tang rita ki ma pm men on the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wa wa ke email na kon complaint at pmn.co.nz obun kona ara pandita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua ono wa ono wa rai wa rai wa ono wa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar kwa ki te yan tangi tang wa bu ita pung men te tai ari kana kwa ki ai te kana pana
1: Kam na bene mauri te ngapo ngayo rau kapu esipan. Ai tata men tata poa yarana ki pate au maru sports recreation center emen in the corner of 11th Avenue at Devonport Road yon Tauranga. Imen in the corner ante the stadium mai nang the gymnasium mai nang skiro yayo. Pangkai ya pono pote nete iri yang kain te ronde kita ke bayon yon New Zealand. Ai men in the corner yo ngkai the wellness ke the clinic are in a support the susu in an to one the week ke Monday in cargo Friday the activity a you get the wagi ka ya karo ke you booking the susu e pon po to ka ke mai ron te ki pas this is association or the health professionals association ni kota ke man or the supported number the Pacific Island Community Trust Bay of Plenty are pon pe si on tauranga ang kan ye kan si mai kai pon tan analysis atman doctors sa ranga yang kan na ana tauran ni busmai ya tan ro kontaka ko ro tan meta ku ana suoki to ai ya prepresa ke to di tatan raya sokaya o warang ada pon ye te sokai ro ya ke to ye te istri te soka ro ya yo su aku nang kan ndak komen kada kata ye yo pa ye pon free te check ana aku ro yang kai ara aku ro yang kai ka pen te kata ka Eran gawa ke astar ruwa me urira. Dikitorun dikira ke angin tetai to atakupa arangin berung kora-kora angin ya wa akia nama kena te tiwara kiro iya. Beran gawa ke taito wana me taito wana adia i suwaki wana adia i nori arai pa apun berung. Te berung puente paia dan gawa ke nakon te nako iya kain kripes puente nako iya puente nama beran kapene. Ara puente ni yang wari te meuri te roi atapu moa. E moana ke mentea ka te meuri. Ai tau pa, kana ye rom te meuri, ka ngana non te teaka anya, kana ye rom te meuri, ena te ima tua te merurungi rom. Ena te ima tua te takapaia, te terau, ena te ima tua napa, aron nam kapaia ke te prosperity, yare kora neki patoa, sukuran ta tonga patoa te kaupaim. Ai yare ande napa te paia nang sikiroi, ai tau pa nang irekere ke maaron nana, ana punta na papaire napa te Pun dia lapan pagi lapan kata ini kita sari sedang mohon pagi ya temauri pak pun gaya yang ingin pagi ni kapan eh ayah ni tadi tapara tadi mama nak mai kawarira pun ini lapan kanji pagi kasi suaki dari kai di klinik ayo ini lagi dari desoka atau di tata nara sekolah lapan nuri apa kan aku kita amat aku momo ko nak mai sekolah suwa pak irawat the level of the carbon monoxide the nikem pada pun tanya lah bangkanya aku dan Nuri apa ku ya ya mohon dan nangin nak kira ini itu arun mukum aku yang kanya kakak ibu kamu ini nak betul buat kata orang ini kai ya ini betul hati terani mana ti throat show pada korang karawak karena tu ayat ti berakin buah beko beko ti berakin buah mati ti tu ayat nak mati tepakan buah ya korang betul suak Pada betul ya koran nurak ya bayi corak. Kali ini nak kanya kanya si Mayu ada pun bangun di mete the Art Foundation. Nai tahu pernah kawan kita pan. Ya koran apa pun nanti apa pa ewara prom ewara arun berungin prom. Pada pun pekan dari kakoran kerja kita topo ina nung kara arun apa lagi noi terluak. Kali ini nak bete tapi ya sekolah yang kaya di sekolah di survey. Nak oya terus dikira ke ayo yang anonymous pun voluntary bangkara kam koroi ana nang ibu puk nak konti tau dia akan disiden pun nak oiran tan kai di pas konti ya pa terano roi ayo yang terus dikira ke mungkin berungi ya ayo mungkin mauri ya dinar kin dikian nang kan dai tau apa si akan nak ngato ronte paya sana kora nofa tetai ayo pun nang in tetai ke pun dia twice as kora ni ibu puk ya tai tago pa ko na anga ye para buri guri mari nga ke na tangan te sia ko skona na ata ro na para ra ko ra ye yo na te sia bukin the flu vaccine ate me mara a te mete ngara poni ina se me ko usa me swai swai ko roisina skona na tangan den suwa yo ante system an kanaro na pa ko ye te te te sia swai ngara ke a ko na tangan den nga te yo ye le no bai khawarira te ma te ma kuira te mama pa ewa te pai ka skola ni pupu ki ai ko ko koran dai ya ko ko mi mi ya ko ko ngaya ko na nangin kure pa ko ko ko a kawarira ta sen ngaya ne mo ra ka ta ne pa na te ma to te kure i romi ya te te mauri na mi tai ni